Merci la fia que Kundoy si malangren et l'imbicicrojit la oui radio diffusion nationale tchadienne tokagulo à ce cas de maman m'a décidé que ta sara. Tijani sen ramat apiat nin ke mbayan wan sesi madama tama sesi kembang ke bojo mamuan madu sesi kendoi bola. Na me ngingot ngai bola jindo konong wa baji indo kutikiti siri en kokirin mamdai katsi kendoi bola woi radio diffusion national tchadien kembe bo ke chat injamena. Mamad sipa ambang ikut ngan ge doti kutikiti mi ba mamunam bisite najike dobe te go najike dobe te ta mam te dambiri si ge. Bang ikuti ikuti kogi mami atau robia kadisi ya bari bari enggak konsi kemari si gara ide lapia o nomor aku enggak enggak le 61 53 20 61 53 20. Dan datu tina datu bola ba di terjere bay nin datu tina datu kete najia tekor ke dekeng ya ike adnya i ada isak dondog ni ke osi kile tekor nuko waji kos ge kecat ge wala solidarite enggak jina enggak tadi ni saya awak gokon ale bake awak sekil deke nge yayadnya di sak dondo gnike awak sekil te korta kuje ji gete g ndeng ndeng ake komunote ji gge bake awak sekil ku do kari nuko wa ba ni no na mam gosi sin woji ter woji tris gke ay de yasine iri wa ko sekil de ke de nge yayadnya di sak dondo gnike o sekil te kor nuko wa bay ni non na ina jin jato ti na dota de jimas ke mante jito ti na dota singe barbar ginga inge taro bale adam tele re dota bola bay taro biesa de bari bar ko su numero 61 53 53 20 bay ray gorosi mbangi ko dir ko ingan ge dota ku tu so ba mamia taro be kan ge gir ku jala ti eglise catholique de gne mu ama de se de ndoy bola ni ge kundum ga ka ta sia wo ni ge kabin technique ba yarna Eve de bamsi ni ke regisseur d'antenne nationale fa micro ba Lionel Nomengar mat si pas sai ke be ma de awoy patang jawi kom je ke kete.